0: masa depan masa depan sendiri lebih berarti di seluruh dunia di kalimantan selatan. Sebagai orang yang pada suatu masa Samsung berdiri sebagai kalung manusia di mata pelabur Malaysia.
1: Jadi kesulitan sangat kukan
0: mengatakan sesuatu yang sangat susah. Kita sudah tahu. Kami perlu memperhatikan ini. Walau apa.

Hai taksi tanpa tahu pelanggan lain saya mudik semua jahat saya sekarang saya pernah suruh rinsa tapi aku pergi kepada cakap kepada bisista aku dia bawa macam tu sih mungkin orang itu bawa semua tu sama saya ni sama sudut pasti saya habis sudut mana sudut mana pun orang kaya tu pernah tapi pertama orang tu pernah saya dia bawa macam tu.

0: Saya pergi dan sementi suci. Perubahan yang berjalan cepat, perubahan yang diterjemahkan dengan sistem pendidikan pun, perubahan dari pendidikan tidak dimungkinkan. Maksudnya dalam pendidikan cepat itu, jangan bagi orang kiri, maksudnya jangan bagi orang kiri. Tetapi bagi orang kiri yang sensitif, kerana orang asyik sudah pernah sambut orang kiri ini, istana istana orang asyik sangat berani, yang sudah berpasir boleh pemikir dan berani. Jadi asal sudah berani.
1: Yes, you can have some help. I'll take